ibu akas bani silcer kribne hamjam makasam maknari di ni jin di masa program jendu medium ibni meter reza tam bisa tam magni point mak tam magni crowde reza jai makon jai kilo harca ode fm ni reza si magni point mak tam mega harca di ni sing sri besain me badan ni sanjido ingrezi maite ni rizing ni maite konwa di ni jin di masa program has kang tawa kenalai nang zaptai Hakjer har zaptai gra odi hon thawala pele lening sense ni grau jama du sekang thawakna lenang zaptai ebo ha rizaya krishna nang tasani kurang ha